0: Nama dari aku tera-tera Temakan itu siap gua Abad tiga tango Ongga ngomot tu Ye keno gitu kan itu narwembo tu Aba Tunyi tango bembi ari tutaku mitigira
1: Ando ayo modu ari sa Akena to nyari nari Akena oka upera Tete kira iratu Kira iratu Kira iratu Kira iratu Kira iratu Kira iratu Kira
0: iratu Tete tiga gira kumera oma
2: Kira iratu Kira iratu Kira iratu Kira iratu Kira iratu Kira iratu Kira iratu Kira iratu Kira iratu Kira iratu Kira iratu Kira iratu Kira iratu Kira iratu Kira iratu Kira iratu Kira iratu Kira iratu Kira iratu Kira iratu Kira iratu Kira iratu Kira iratu Kira iratu Kira
0: iratu Kira iratu Kira iratu Kira iratu Kira iratu
3: Ati chali yangu wako na nguvu ya kunishotua chane Ati koza na dai kukua celibate After dating for 3 years
4: Takunywa gin ama whiskey Ladies say hey ukiwa
0: Nasiki nasia wendo Habato tio na gireru wa
2: gro Kusilanga gireru kikwe mtaka mwanani
5: Yo kazi isi ino saini kwa mbali Kwa mbali kwa mbali kwa
0: saini Nikera wenda te ya keru
2: Nikera wenda te ya keru Kene jake ya karaga na jena Uwe jumu ndi yungu na ina jeku
6: Akitaka na mpa
0: Migo tura tura time Wamudinyo jumatato ngilige juma Da inya ngilige dhamu guanja Na the captain mwilipi wakamwadia Ukatuko nyondre rwembo mwodo wakua Otago tangwane mwodo
7: Disamus
8: Apana leta mchezo kwa kazi
7: Wakuje tuchezena Wakuje turukena
9: 93.1 Wemwaro FM
10: Saya mau datang makan betawa mati di Mugendi karena time kita yang makan betawa saking nanti kageria we muaro. Ni apa sendi? Emak buangkan emak buang nampunda. Ni kami makan baka mona konca dasu ya Mugenge. Area ya Malai komi dah kenda. Ni ada mu ni enggan aja mona. Apa ngadi sih magera? Ni bangku agera. Ni tu mesti kageria waktu naja sih tu buang nangkan. Apa kita matu konsias? Kita kanju nandu yang mona apa tu kanan awam. We muaro ni tu le. Nani kama meka moyo yangu kwa nika tule.
11: Kwa magie tu kito wapati nyaga, ya mwujua ya wa kampuni ya neno sako, kwa huko stage, na nendi kagiria rendi oyu mwaro, mwono. Nani nge naguwa ni kipindi kia kutuwa tula, na kia kipindi kia kireta kwa nemugenge, na kare mimagi. Nuhu mwambugire uwe mwaro nwe tule, na ndomadi kagiria kama meka u, nige tuka kwezi ya lila.
9: We Mwaro FM, Gakaneko.

0: ma kumeguruire mari ginya gendere siaronje kumera thiro ginya giethwiro kumegururi andi ginya gya idereruri andi mama ni movuruma we mwaro fm
1: mzie wake thukio kunyitanira na muhinge kuvinga ngava nandaga kithoko ya kiriu manyata embu tutirathaka na mundu tukaoka kugitara biashara na thigari avuri biashara kuga embu mundu murumi amwe kuragwa ni muhinge agikwirwa ni mwei kirinyaga
2: Na nilio andu maranyitu ni marakara maramu tandika.